Cam escribe que ta chimonata marca marca chirinaca. Ta genuarunta ta paracta cabilista. Alba canta tin casina ta que gilcoya cana como la campi. Hoy te asesina pones a la tagraki. Calopachan casina gilcoya cana cata genu como tarunta ta paracta o te una cana como una cana. Sart casina gilcoya cana cotoy tocana campi. Serán tatapuni garak ni aumana gau kama taut kau na kan kama wina kana ni asar tazib garak sta hil kulia kana kaya tia wana kampi serán tanyani hil kulia kana kau tkau ito kana kampi wai tap tasi sapuna ka ichar mirha wili hital wa kanta tinka sina ichuruni aka sti tunka pen urna kawa ma kip garaki hil kulia kana ka ya tia wana kampi serán tatakarak utkau ito kana kampi. Hoy tap tasi sapuri chak mo sak salen tak nyan ak satuk sat cikain tika sina hil kulia kanaka ya tiaw ina kampi muna kampi hoy tap tika sina hil kulia kanaka utkaw ito kina kampi cikain tika sina chasti ukam sar tata gara kuna kampi hoy tap tasi sapuri utkaw ito kina kana cikain tika sina hil kulia kanaka ya tiaw ina kampi saran tata utkaw ito kina karu hoy tap tasi sina Hil kulia kena kutkau itu kena kampi mana kampi cik tata cikan cik asina ni awa tung kai curu ha pes kawil talop jatsi ni awa pes kak kata na kampi ma kip kara kim 5:05 pacho koman kara kala kip kara kil kulia kena kutkau ina kana kama wina kana ikat asisa pone sert ada kara kim kun jamás ni kanista ni paraktan hil kulia kana kani aki utkau ina kan kama wina kansa Chikain tanip karak sta hil kulia kana ka utkau ito kina kansa saran tata kipuni hil kulia kana ka utkau ito kina kampi ukamata wai tap tasi sina pone chikain tata karaki kumana kampi saran tkasina sta ksat uksatani cham kumana kam saran tkasina utkau ito kina kampi ha wai tap tasi ta kipuni Hil kulia kana ko kama tsar tata ko mana kampi wai tap tika sina hil kulia kana ko tkawai to kana kampi chikan chika sina mana kampi saran tata kara ki mana kampu tkawai to kana karo hasta ksa to ksa tau saran tata ki auri chau kama ki pana kama tsar tanyani mana kampi wai tap tasi sapuni o tkawai kama wai to kana kani kat as sapuni saran tata ki hil kulia kana ka Hoy to kena kampira o kama to sa ta ko mana kampi chik ata chikan chika sina hil kulia kana ka ut hoy to kena kan sti kuma was ta ksa to ksa ta chikan asi ta karaktan hil kulia kana ke tia wena kampi kuma ta sa nya na ni cha mana kam chikan chika sina kama chimana kana ta wena kampi